Jen da de no me guat ko shabat zegen se ko ahu. Pegam dan da no ahu ne. Ma did it.